itu masih menyiarkannya. Sudah dikehadirkan untuk pencinta suara Sionari, dan lagu ini juga mengantarkan kita ke sesi kedua di program Rock and Breakfast di pagi hari ini.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari. Where did we

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari Dream Theater dengan The Spirit Carries On ya. Ya, semoga untuk pencinta Suara Sinari yang senang mendengar lagu ini ya. Jadi apa ibaratnya kita menjadi lebih semangat ya. Kalau dikasih mendengar lagu ini lebih semangat untuk menjalankan aktivitas, menjalani hidup ya. Tidak ada perlu yang kita takuti ya kan, karena kematian pun bukan sesuatu yang menakutkan ya di lirik lagu ini. Spirit Carries On. Nah, itu dia pencinta Suara Sinari, kalau sudah bisa berada di ambang atau berada di level seperti itu luar biasa. Ya, yang pasti lakukan yang terbaik setiap hari, berbuat baik setiap hari, rawat tubuh, pekerjaan dan apapun yang kita miliki. Dan juga rawat tingkah laku kita agar jangan seperti video yang sedang viral saat ini, pencinta Suara Sinari, di mana Polres Gianyar menyelidiki dugaan pencurian yang dilakukan seorang warga negara asing di sebuah toko pakaian yoga di kawasan Ubud. Meski hingga kini belum menerima laporan resmi dari pihak yang diduga menjadi korban. Jadi memang perlu ada laporan dari toko yang merasa kehilangan ya, agar polisi itu bisa melakukan tindakan ya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ya, dan bisa dilakukan penyelidikannya secara maksimal.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Nantikan informasi dan tips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti hanya di Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sudari. Selamat pagi pencinta Suara Sudari. Saatnya informasi dan tips di edisi kita di hari Rabu 29 Juli 2026 akan menghibur pencinta Suara Sudari sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Sudah waras kah? Sudah pada menjalankan aktivitas dan tentunya sudah siap juga dengan berbagai permasalahan yang hadir ya. Biasanya kalau masih rutin melakukan aktivitas, mempergunakan komputer, melihat HP dan yang lainnya, ini masalah gangguan mata selalu akan hadir ya. Baik karena faktor usia maupun karena kesalahan dalam penggunaan. Sebelum berbagai gangguan mata berkembang diam-diam tanpa memberikan tanda yang mudah dikenali, pencinta Suara Sinari, alangkah baiknya kalau kita menjaga kesehatan mata sehari-hari tanpa menunggu adanya keluhan yang berarti. Jadi merawat kesehatan mata agar penglihatan tetap terjaga dalam jangka panjang sebisa mungkin, itu bisa kita lakukan dengan kebiasaan sederhana dan pemeriksaan rutin ya. Karena itulah pencinta Suara Sinari di program Intip kali ini, jika ingin berbagi informasi tentang saran dari dokter mata ya, tentang cara merawat mata agar jangan sampai hal yang fatal terjadi tanpa kita ketahui.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis, sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, hal pertama yang harus dilakukan ya menurut saran para dokter adalah, kalau dokter ya tentu harus periksa, ya kan? Jadi banyak penyakit mata itu berkembang tanpa gejala pada tahap awal ya. Jadi seseorang masih dapat membaca, bekerja, bahkan mengemudi seperti biasa meski kerusakan di dalam mata sudah mulai terjadi. Banyak pasien yang secara rutin memantau kadar gula darah, tekanan darah, serta fungsi jantung dan ginjal, tetapi mungkin belum menyadari bahwa mata juga dapat terdampak. Nah, pemeriksaan mata itu sebaiknya menjadi bagian dari perawatan kesehatan rutin, terutama bagi orang yang memiliki gula diabetes, terus juga hipertensi atau riwayat glukoma dalam keluarga, miopia tinggi, atau mungkin telah memasuki usia paruh baya ya, seperti pencinta Suara Sionari saat ini. Maaf ya, bukan bermaksud. Tapi memang faktanya kan. Ya kan, baca harus menjauhkan bacaannya atau mendekatkan. Bisa saja, itu memang sudah seperti itu adanya. Jadi makanya disarankan sama dokter, lebih cepat kita memeriksakan, lebih rutin kita memeriksakan diri, khususnya mata, maka kemungkinan hal parah bisa tertanggulangi sejak dini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, selamat pagi ya untuk yang baru bergabung, yang bergabung di Facebook Suara Sionari untuk request lagu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah hadir menemani pencinta Suara Sionari. Dan kembali kita ke informasi kita di pagi hari ini ya, tentang cara menjaga mata tetap sehat hingga usia senja ya. Jadi kalau yang sudah memiliki penyakit kronis, ini harus bisa dikendalikan ya. Seperti diabetes, hipertensi, ini menjadi dua kondisi yang paling sering dikaitkan dengan gangguan penglihatan. Diabetes itu dapat merusak pembuluh darah halus pada retina hingga memicu retinopati diabetik. Sementara tekanan darah tinggi yang berlangsung lama, itu juga dapat mengganggu sirkulasi darah di retina maupun saraf optik. Jadi keduanya sering berkembang tanpa rasa nyeri ataupun adanya penurunan penglihatan yang jelas. Karena itulah pencinta Suara Sionari, banyak kerusakan mata akibat penyakit kronis sebenarnya itu dapat diperlambat apabila ditemukan lebih awal. Namun bagi sebagian orang itu sangat jarang untuk menyadarinya. Dan sebagian besar kerusakan akibat penyakit-penyakit tersebut maupun mungkin penyakit degeneratif lainnya itu tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, tujuan pengobatan adalah untuk mempertahankan fungsi saja yang masih ada sebelum kerusakan permanen itu terjadi. Lebih cepat kita memeriksakan diri dan lebih cepat tahu, ya, maka untuk mencapai ke titik itu akan menjadi bisa diperlambat.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kembali lagi informasi dilanjutkan ya, tentang cara menjaga mata tetap sehat hingga usia senja ya. Menjaga mata tetap sehat juga berarti tidak mengabaikan perubahan yang tampak sepele. Banyak pasien yang tidak menyadari kelopak matanya mulai turun karena secara refleks mereka menggunakan otot dahi untuk membantu membuka mata. Dan kebiasaan tersebut bahkan dapat memicu sakit kepala akibat otot dahi yang terus bekerja ya. Dan karena itulah pencinta Suara Sunari, ketidaktahuan dari kita ya tentang struktur anatomi dan apa saja yang membuat mata itu menjadi bergerak, terkadang membuat kita menjadi menganggap hal yang sebenarnya sudah menjadi masalah menjadi biasa ya. Seringkali mereka hanya menganggap atau mengalami dry eye, padahal sebenarnya kelopak mata bawahnya berputar ke dalam. Kondisi itulah yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Jadi kelopak mata yang mengendur akibat kelebihan kulit juga sebaiknya tidak dianggap sebagai persoalan estetika semata. Karena pada kondisi tertentu pencinta Suara Sunari, kulit yang berlebih dapat menutupi sebagian bola mata sehingga mengganggu lapang pandang dan memerlukan langkah untuk tindakan lebih lanjut yaitu operasi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari yang bergabung di program informasi dan tips. Selamat pagi ya. Semoga terhibur, lagu-lagunya sudah hadir dan informasi kembali kita lanjutkan. Banyak orang pencinta Suara Sunari untuk menjaga kesehatan mata itu mengandalkan vitamin mata agar penglihatannya tetap tajam. Bukti ilmiah mengenai manfaat suplemen mata sebetulnya boleh dikatakan masih terbatas ya. Silakan coba diakses di internet saat ini. Vitamin A hanya bermanfaat untuk kondisi tertentu, misalnya pada pasien dengan degenerasi makula terkait usia. Selain itu, misalkan suplemen omega 3 ya, dosis tinggi terkadang diberikan kepada pasien dengan mata kering untuk mengurangi gejalanya. Di luar kondisi tersebut, para dokter lebih menganjurkan pola makan seimbang yang kaya antioksidan, termasuk memperbanyak konsumsi sayuran hijau. Jadi polusi udara memang tidak secara langsung merusak bagian dalam mata karena bola mata merupakan sistem yang tertutup. Namun, paparan polusi dapat memicu iritasi pada permukaan mata. Sehingga tentunya mata merasa gatal mungkin, terasa kering ya. Dan jika masalah itu datang, biasanya apa yang kita lakukan? Pasti menggosok mata. Benar nggak sih? Ya, orang yang cenderung sering menggosok mata, kebiasaan ini kemudian memicu masalah lain. Bisa jadi karena terlalu keras, terjadi robekan di retina misalkan. Terus juga lensa mata yang bergeser dari posisinya. Apapun yang kita lakukan, kalau berlebihan pencinta Suara Sunari, pasti akan menimbulkan hal yang tidak baik.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 29 Juli 2026. 1 yen 110 rupiah, 1 dolar Singapura 14.062 rupiah, 1 dolar Australia 12.672 rupiah, 1 pound sterling 24.162 rupiah, 1 euro 20.661 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.178 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 29 Juli 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, lagu dan informasi sudah dihadirkan ya. Jadi periksakan mata, itu langkah pertama yang memang harus kita lakukan ya. Karena kalau pemeriksaan tidak dilakukan, kita biasanya tidak melakukan pencegahan atau kita menjadi buta terhadap kesehatan kita sendiri. Jadi langkah pertama, apapun kondisinya, periksakan mata secara rutin pencinta Suara Sinari. Siapa tahu memang ada kendala, ada masalah yang baru ujungnya ya, tapi jangan sampai menjadi besar dengan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Semoga bermanfaat informasinya dan nantikan program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,9 Gemapan FM, suara Sunary. Halo, selamat siang pecinta suara Sunary. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini pecinta suara Sunary. Seperti biasa dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang Anda akan mendengarkan program Sweet Memories. Edisi hari ini kita ada di edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli tahun 2020. 6.

89, Gema Pada FM, suara senior. This is the one. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Okay, pecinta suara senior seperti biasa. Untuk Anda yang sedang monitor, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas siang hari ini. Sembari ditemani dengan lagu-lagu di program Sweet Memories ya. Kalau berkenan bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda, silahkan Anda bisa bergabung di social media kami ya. Pecinta suara senior bisa bergabung di WhatsApp di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Suneri.

89, Gema Pada FM, Suara Sunari. Satu single Scorpion, You and I juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak siang hari ini. Ada Bapak Dewa Suwanya di Bangli. Katanya lagi gerimis di Bangli, pecinta Suara Sunari. Oke, terima kasih informasi cuacanya. Selanjutnya, pecinta Suara Sunari, nanti akan ada lagu First Love dari Utada Hikaru. Spesial untuk yang sudah request, ada Bapak Nyoman turun di Kekeran Mengwi. Tapi sebelum itu, pecinta Suara Sunari, seperti biasa, di sesi yang pertama program Sweet Memories, kita juga akan bahas peristiwa peringatan di tanggal 29 Juli di tahun-tahun sebelumnya ya. Kira-kira 29 Juli ini diperingati sebagai hari apa ya, pecinta Suara Sunari? Ternyata 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara ya. Mana hari ini memperingati sejarah serangan udara oleh kadet penerbang TNI AU terhadap tentara Belanda di Semarang, Salatiga dan Ambarawa di tanggal 29 Juli tahun 1947. Selain itu juga diperingati sebagai hari harimau sedunia. Global Tiger Day ditetapkan pada tahun 2010 dalam KTT Harimau di Rusia sana.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89, Gama Pada FM, suara sinar, When You Say Nothing At All, juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda, ya. Okay, pecinta surat sendiri, kita lanjutkan kembali dengan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tadi kita sudah bahas peringatan hari ini ya, pecinta surat sendiri, kalau kita flashback ke tahun-tahun yang lebih lama, kira-kira ada apa ya? Okay, 29 Juli, ini adalah hari ke-210 dalam kalender Gregorian atau hari ke-211 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi pecinta surat sinari di tahun 1947. Ada yang namanya ENIAC, ini adalah komputer digital elektronik penuh pertama di dunia yang mulai dioperasikan di tahun 1947. Kemudian di tahun yang sama, pecinta surat sinari, 1947, ada peristiwa pengeboman Semarang Salatiga Ambarawa sebagai bagian dari operasi militer terkait agresi militer Belanda 1.

89,4 FM Suara Sinari. Satu lagu Boulevard juga sudah meluncur di siang hari ini, spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ada siapakah yang sudah request? Pak Wayan Tirta Yaso dari Buana Raya sana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut lagi dengan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada apa lagi ya, pecinta Suara Sinari? Kita lanjut ya. Di tahun 1954, ada peristiwa yang namanya The Fellowship of the Ring. Bagian pertama, kisah The Lord of the Rings yang diterbitkan di Inggris. Kemudian di tahun 1958, Presiden Amerika Serikat saat itu mengesahkan National Aeronautic and Space Art. Ini menandai berdirinya lembaga non-militer NASA. Kemudian tahun 2002 ada pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian di tahun 2007 ada penutupan Piala Asia AFC 2007 di mana Irak keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 1-0. Kemudian pecinta Suara Sinari, tahun 2015 Windows 10 yang akhirnya dirilis oleh Microsoft ya. Dan tahun 2016 ada peristiwa Freddy Budiman, pengedar narkoba kambuhan yang bahkan bisa meracik sendiri di lapas, yang akhirnya dihukum mati di tahun 2016. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 29 Juli. Jangan kemana-mana ya. Nanti di jam 12 kita akan break dulu sebentar, Puja Trisandie. Setelah itu kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89, kamu pada film Suara Sunari. I don't want to talk about it. Sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini, ya. Oke, tadi kita sudah break sebentar. Sudah puji terusan dia, itu artinya sudah jam 12 siang ya, pecinta Suara Sunari. Masih ada 1 jam sampai nanti di jam 1, Tiara masih akan menemani aktivitas siang Anda sembari istirahat siang ya, sembari mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories. Plus, gak ketinggalan ramalan zodiak untuk edisi hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026 ya. Hari ini Tiara mau bahas soal asmara, pecinta Suara Sunari. Jadi langsung saja kita mulai ya. Untuk asmara Aries, aura percaya diri sedang meningkat sehingga lebih mudah menarik perhatian lawan jenis. Ini jadi waktu yang tepat untuk memperluas pergaulan dan membuka peluang bertemu pasangan baru. Kemudian untuk zodiak Taurus, diprediksi berpeluang mengalami reuni dengan seseorang dari masa lalunya, baik mantan pasangan ataupun sosok yang selama ini diam-diam Anda kagumi. Pertemuan tersebut bisa membangkitkan kembali perasaan yang dulu pernah ada. Kemudian untuk zodiak Gemini yang masih jomblo, yang masih lajang, yang masih single, mungkin merasa kesulitan mengungkapkan isi hati. Ramalan menyarankan agar Gemini meminta bantuan teman dekat sebagai perantara untuk menyampaikan perasaannya, atau mungkin cari teman biar bisa dicomblangin gitu ya, pecinta Suara Sunari.

89.4 FM, suara seneri pecinta seras seneri. Sudah meluncur lagunya Take That Back for Good ya. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Oke, kita lanjutkan kembali pecinta seras seneri. Ramalan setiap berikutnya masih bahas soal asmara untuk edisi hari ini ya. Bagi Cancer, ada kabar baik datang untuk Anda yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, karena ada peluang untuk bertemu pasangan secara tak terduga sehingga momen kebersamaan terasa jadi makin istimewa. Kemudian keberuntungan juga menghampiri zodiak Leo yang sedang mencari pasangan. Kesempatan bertemu sosok menarik melalui media sosial, media daring atau platform pencarian jodoh disebut cukup besar hari ini. Bahkan orang tersebut berpotensi berasal dari luar negeri. Kemudian untuk zodiak Virgo, hari ini diwarnai dengan momen-momen kecil yang menyenangkan. Pertemuan dengan seseorang dalam acara atau sosial itu atau mungkin dikenalin sama temen gitu ya, katanya sih bisa berkembang jadi awal hubungan yang menarik untuk Virgo.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

89 Gemapan FM, suara sinergi, love is all around. Juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Oke, pecinta suara sinergi, masih bareng Tiara untuk siang hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali dengan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak apa pecinta suara sinergi? Kita ke zodiak Libra ya. Libra hari ini diprediksi tengah dipenuhi dengan suasana yang romantis. Jika masih sendiri, peluang menemukan pasangan melalui internet atau media sosial dinilai cukup menjanjikan. Lalu untuk zodiak Scorpio, hubungan dengan pasangan diperkirakan berjalan harmonis. Hari ini jadi waktu yang tepat untuk menghargai perhatian dan juga kasih sayang yang telah diberikan pasangan selama ini kepada Anda. Lalu untuk zodiak Sagittarius, berpotensi bertemu seseorang yang menarik saat Anda menghadiri acara sosial atau mungkin nongkrong di kafe.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

Suara Sineri, I'm Falling in Love, lagunya Tommy Payne juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Dan spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request, ada Mojoro Koming dari Dau Ume sana. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kemudian pecinta Suara Sineri, setelah lagu I'm Falling in Love akan ada single Don't Say Goodbye yang di request sama Udi dari Tegalwangi sana. Tapi Tiara punya yang versinya Barry Gibbs aja, jadi semoga Udi suka dan berkenan untuk mendengarkan versi itu ya. Terima kasih banyak, tapi mohon ditunggu karena Tiara masih punya 3 zodiak terakhir ya. Kita langsung bacakan ramalan zodiaknya, masih dalam hal asmara ya. 3 terakhir itu adalah zodiaknya Capricorn. Untuk Capricorn, perkembangan positif mulai terlihat dalam hubungan asmara. Seseorang yang selama ini didantikan berpeluang untuk memberi kabar atau ungkapan yang telah lama Anda tunggu. Kemudian untuk zodiak Aquarius yang masih lajang, diprediksi akan memiliki kesempatan menjalani kencan pertama, baik dengan kenalan baru ataupun dengan teman lama. Hubungan tersebut berpotensi berkembang dengan cepat karena komunikasi yang terbuka. Dan terakhir, Pisces diperkirakan bertemu sosok baru yang langsung menarik perhatian Anda. Pertemuan santai seperti minum kopi bersama, nongkrong, bisa berkembang jadi awal kisah cinta yang lebih serius. Oke, itu dia pecinta Suara Sineri, ramalan dari 12 zodiak untuk edisi hari ini di edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak pecinta Suara Sineri untuk Anda yang sudah monitor siang hari ini. Mungkin akan ada yang relate atau resonate dengan ramalannya, dan mungkin ada juga yang enggak. Tapi enggak apa-apa ya, ramalan tetaplah ramalan pecinta Suara Sineri. Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu single yang tadi sudah di request Don't Say Goodbye.

9,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor siang hari ini di edisi hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah request lagu, untuk semuanya yang sudah monitor, dan tentu semangat untuk kita semuanya pecinta Suara Sineri. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Berhubung waktunya sudah merapat hampir jam 1 pecinta Suara Sineri, jadi mohon maaf, tadi sempat Tiara potong dulu lagunya Britney Spears yang Sometime, tapi nanti kita akan ulang sekali lagi sebagai lagu penutup kita untuk edisi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana juga pecinta Suara Sineri, karena setelah itu akan dilanjut ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore yang akan menemani aktivitas siang Anda. Jadi tetap di sini, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune hanya di 89,4 FM Suara Sineri. Tiara pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Seneri kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman di Olopan Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seneri, semangat kembali sore hari ini dengan sedetan sekesel country dalam country special. Yap, 2 jam ke depan hadir bareng Mei Anta di sini hingga jam 5 sore nanti. Silakan juga atensi ke via Facebook Suara Seneri atau WhatsApp ya di 087 773 331894.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor yang bertajuk It Must Be Love ini. Ya, satu lagu genre country hit yang direkam oleh Dan Williams. Ditulis oleh Bob McGill dan dirilis pada tahun 1978 dari album Expressions. Lagu ini menjadi salah satu karya paling populer dan berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Single AS pada tahun 1979. Ya, menceritakan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta namun merasa bingung dengan perubahan fisik dan emosional yang dialaminya. Menggambarkan rasa dingin dan panas secara bergantian, tidak bisa tidur di malam hari dan selalu memikirkan sang kekasih, dan menyimpulkan bahwa semua tanda kebingungan dan rasa rindu tersebut hanya berarti satu hal, yaitu jatuh cinta. Oke, It Must Be Love sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, melangkah di menit ke-23 ya, lepas dari jam 3 sore untuk Country Special. Masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 5 sore. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Country Special, Suara Sonari.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri baru saja hadir satu nomor bertajuk Snowbird. Ini adalah lagu terkenal ya. Dari siapa? Yap, betul sekali, dari Annie Murray, seorang penyanyi asal Kanada yang diciptakan oleh Jenny McLellan pada tahun 1968. Di mana lagu ini dirilis pada tahun 1970-an dan menjadi hit besar yang mengangkat nama Annie Murray secara internasional ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, adapun makna dari lagu ini menggunakan burung salju ya sebagai metafora rasa rindu akan kebebasan dan kesedihan karena cinta yang tidak setia, menjadikan Annie Murray sebagai artis solo wanita Kanada pertama yang meraih penghargaan rekaman emas atau gold record di Amerika Serikat. Yap, melangkah di menit ke-43, lepas dari jam 3 sore dalam country special, ada Girl Broke untuk Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi masih kebersamaan kita dalam Country Special. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Semangat kembali Mei ucapkan untuk yang masih sibuk melaksanakan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi on the way juga tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan khususnya bagi Anda yang berada di luar kota, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Yap, baru saja hadir I'm Going All The Way dari miliknya Sheryl Brown. Grup musik country asal Amerika Serikat ya, yang terkenal melalui kemenangan mereka di acara televisi Starshot pada tahun 1984. Band ini dibentuk oleh Mark Miller, Greg Hepburn, Bobby Randall, Josh Might, dan Jim Skolton. Terbentuk tahun 1981 di Florida dari mantan band pengiring Don King, lalu mengambil nama dari sebuah jalan di Nashville. Merilis banyak lagu hit seperti Step That Step, Some Girl Do, dan Thanks God For You. Dikenal sebagai musisi pekerja keras dengan ribuan pertunjukan langsung selama puluhan tahun. Oke, tepat di jam 4 sore, masih 1 jam ke depan kebersamaan kita dalam Country Special.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sunarti.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari baru saja hadir ya, Jared Neyman. Siapa yang tidak kenal ya kemampuannya dalam menulis lagu tidak pernah diragukan. Lagi pula ia ikut menulis lagu hit dari Garth Brooks tahun 2001, Good Right Cowboy, dan artis-artis seperti Jimmy Johnson, Julie Roberts, dan juga Neil McCoy telah merekam lagu-lagunya ya. Namun pria asal Kansas ini baru meraih kesuksesan di tangga lagu dengan namanya sendiri pada tahun 2010 ya, dengan perilisan album debutnya di label besar George Jared and the Hang Jury. Ya, album debut Neyman ini mencapai peringkat nomor 1 di tangga lagu country dan menghasilkan beberapa hits radio, menjadikannya menjadikan Jared Neyman ini ya sebagai artis yang berdiri sendiri. Oke, melangkah di menit ke-21 ya, lepas dari jam 4 sore. Saat ini masih lanjut, tentunya masih tetap semangat, mudah-mudahan buat kalian yang juga sibuk aktivitas ya, masih bareng main di sini untuk Country Special Bob Dylan.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

yang dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. She Delight sudah diletakkan from Matt Gary, seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country ya. Lahir di Lenexa, Kansas, ia mulai belajar menulis lagu saat kuliah jurusan Computer Information System and Digital Art di University of Tampa ya. Dan pecinta Suara Sunyari, dia memadukan gaya modern Nashville ya dengan melodi pop serta energi rock. Kemudian setelah lulus kuliah, dia pindah ke Nashville untuk fokus berkarir di jalur musik dan bekerja sama dengan produser Ken Wills dan mengidolakan musisi country seperti Kenny Chesney dan Kate Urban, serta terpengaruh juga oleh penyanyi pop ya seperti John Mayer dan Maroon 5. Ya, satu singlenya di tahun 2009 ya, ia dikenal lewat single populer ini juga di tahun 2015 dan 2017. Oke, di tahun 2009 ada single yang bertajuk The Days You Live For, single debut perdana yang memperkenalkannya ke kancah musik country. Kemudian It's You, It's On You di tahun 2015 ya, single bernuansa modern yang mendapatkan sambutan hangat dari penggemar radio country. Dan Back di tahun 2017 ini adalah single andalan bernuansa pop country progresif yang dirilis di bawah naungan label Musik Entertainment ya. Baik, pecinta Suara Sunyari, masih semangat semuanya ya, lanjut dalam country spesial yang pasti masih bareng Mei di sini.

0: Country Special Suara Sunar.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari menuntaskan sampai di sini Country Special. Terima kasih banyak atas seluruh bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, mari hadir lagi sesaat untuk menemani Anda dalam Sweet Sunset. Hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman di 8 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dengan sedetan senar-senar disco dan reggae dalam Sweet Sunset. Yap, rangkaian informasi dunia olahraga juga akan hadir untuk Anda bareng Mei antari di sini hingga jam 7 malam. Silakan langsung atensi ke via Facebook Suara Sendiri WhatsApp 087 773 3318.

Ya, 89,4 FM, suara Suneri pecinta, suara Suneri dream, oh dream, sudah hadir untuk Anda ya. Dan pastinya semoga tambah semangat untuk suasana sore hari ini dengan single-single disco yang masih akan hadir ya. Yang udah tak sabar menunggu single reggae, sabar dulu. Nanti di jam 6 akan hadir ya. Baik, Pradiska Bagas Sujiwo mengawali langkahnya di Taipei Open 2026 dengan kemenangan. Tunggal putra Indonesia yang akrab disapa Bagas ini menegaskan targetnya tidak sekedar melaju jauh, tetapi menjadi juara. Ya, pecinta suara Suneri Bagas memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Finlandia Kelly Koljonen pada babak 32 besar yang berlangsung pada hari ini. Pebulu tangkis peringkat 43 dunia ini harus bekerja keras sebelum menang dalam 3 game dengan skor 21-15, 15, 21, dan 21-19. Bagas bersyukur mampu melewati pertandingan pertama tanpa kendala. Ia mengungkapkan perubahan strategi pada game penentuan yang menjadi kunci kemenangan. Dan pecinta suara Suneri, meski baru melewati satu pertandingan, Bagas sudah memasang target tinggi di Taipei Open 2026. Dan dengan hasil ini, Bagas melangkah ke babak 16 besar dan masih menjaga peluang untuk mewujudkan targetnya membawa pulang gelar juara dari Taipei Open 2026.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari Pecinta, Suara Sumiari melangkah di menit ke-36 lepas dari jam 5 sore untuk Sweet Sunset ya. Tetap semangat juga buatan yang masih sepuluh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga apa kabarnya, selamat sore semua. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tom Haye unjuk kebolehan bersama dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pemain berjuluk The Professor itu paling sering melepas umpan kunci. Ya, pecinta Suara Sumiari Indonesia tampil bagus pada laga pertama Piala AFF 2026. Kamboja disikat oleh tim Merah Putih dengan skor 5-1. Saat bertanding di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Senin, Mitchell Baker hat-trick, Sandy Walls dan Jens Revan menjadi penyumbang gol Indonesia ke gawang Kamboja. Haye menjadi sorotan dengan mencetak hat-trick assist. Dan situs AFF mencatat bahwa Haye ini menjadi pemain dengan jumlah umpan kunci terbanyak. Tampil 90 menit saat Indonesia mencukur Kamboja, pemain dengan nomor punggung 19 itu sukses melepaskan 8 KIP assist. Dan melawan Kamboja, Haye juga melepaskan sebanyak 2 tembakan on target. Dia sukses melepaskan 75 umpan tepat sasaran. Kontribusi besar Haye kembali di

ditunggu oleh Indonesia saat melawan Timor Leste. Laga ini akan berlangsung di Stadion Khaon Buri, Thailand pada Jumat 31 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan secara keseluruhan, Hayes sudah mencatatkan 19 caps untuk Indonesia. Dia menorehkan 5 assist dan 2 gol untuk tim Merah Putih. Dan pecinta sorak sendiri, Indonesia butuh banyak gol saat melawan Timor Leste untuk mengejar gol Vietnam. Saat ini, Golden Star Warriors merupakan tim paling tajam di grup A Piala AFF 2026 dengan raihan 7 gol. Saat Timor Leste vs Indonesia, kreasi Haye kembali ditunggu Indonesia untuk memanjakan Mitchell Baker dan kawan-kawan agar bisa mencetak gol lebih banyak lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Lanjut lagi ya, masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini hingga tuntas jam 7 malam nanti. Yap, kali ini sedetan single-single reggae hadir untuk Anda, dan yang pastinya rangkaian formasi dunia olahraga juga masih akan Mei hadirkan ya. Tetap semangat buat yang sibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nduwe semuanya, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu ya untuk atensi langsung melalui via Facebook Suara Sunari, atau silakan ya melalui WhatsApp kami 087-773-3318-94. Boleh gara-gara Suara Sunari, simak streaming melalui radio.comomedia.id/sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik.

94.4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Cry Talk from Ailton Alien sudah hadir untuk Anda ya. 20 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore. Dan pastinya masih dalam Sweet Sunset, sengit-sengit reggae bareng May di sini hingga jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Hasil drawing FIFA ASEAN Cup 2026 telah diumumkan. Indonesia yang menjadi tuan rumah Premier Division tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan India. Ya, pecinta Suara Seniari, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengumumkan hasil undian turnamen tersebut pada hari ini. Total ada 14 tim yang ambil bagian dan dibagi ke dalam dua kasta, yaitu Premier Division atau Divisi 1 serta Challenge Division atau Divisi 2. Premier Division diisi 8 tim yang terbagi ke dalam dua grup berisi masing-masing 4 tim. Sementara Challenge Division diikuti 6 tim yang terbagi ke dalam dua grup dengan masing-masing 3 peserta. Ya, 3 negara non-ASEAN juga ikut meramaikan turnamen, yakni India, Pakistan, dan Hong Kong. VFF menyebutkan turnamen akan digelar pada periode FIFA Match Day sehingga setiap negara berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Dan pecinta Suara Seniari, VFF menyebutkan bahwa FIFA akan mengumumkan jadwal pertandingan beserta regulasi turnamen dalam waktu mendatang. Setelah itu, seluruh federasi peserta itu akan menjalani proses pendaftaran sesuai dengan arahan FIFA. Dan federasi juga menjelaskan alasan penggunaan sistem dua divisi pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best

Baik, 89.4 FM Suara Sunari masih lanjut ya. Tetap semangat, semoga yang ngasih demo itu perangkat aktivitas. Semangat juga ya. Yang lagi the way, apa kabarnya? Selamat sore, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset. Informasi olahraga berikutnya. Indonesia akan menurunkan 2 tim pada turnamen sepak bola putri U16 Internasional Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Ajang yang digelar di Kudus, Jawa Tengah ini juga akan diikuti 6 negara lain sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia Putri U17. Turnamen berlangsung di Super Soccer Arena Kudus 14 hingga 23 Agustus 2026. Selain Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan juga Arab Saudi. Indonesia mengirim 2 tim, yakni Garuda Pertiwi yang dilatih oleh Timo Shuneman dan Putri Nusantara di bawah arahan Takumi Taniguchi. Sebanyak 46 pemain dipilih dari hasil seleksi terhadap 56 pesepak bola muda terbaik. Mayoritas merupakan lulusan program pembinaan usia dini yang telah berjalan sejak awal tahun. Dan sebelum turnamen dimulai, kedua tim menjalani pemusatan latihan di Kudus dan Pati pada 24 hingga 28 Juli 2026 untuk mematangkan strategi, fisik, serta membangun kekompakan tim. Program Direktur Sri Kandi Merdeka Cup, Teddy Cahyono, menjelaskan alasan hanya mengundang 6 negara peserta. Dan anggota EXO PSSI, Vivin Sungkono Cahyani, menyebutkan negara-negara yang diundang dipilih karena memiliki perhatian terhadap pembinaan sepak bola putri usia muda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM sudah terjadi. 89,4 FM sudah terjadi. Sama kami di sini hanya di lantai 9 bersama kami di suara sebanyak 4 FM.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunaring.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli

0: hanya buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

We call these songs the oldies but the goodies.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manjakan.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar di pagi hari ini? Di hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. 2 jam ke depan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast. Untuk yang ingin bergabung, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan tentunya selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Berita pagi ini datangnya dari pemerintahan Provinsi Bali di mana akan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan itu disediakan secara serentak di seluruh Bali pada hari Sabtu ya, 1 Agustus mendatang. Program layanan gratis ini bakal dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di seluruh Bali. Dipilihnya 1 Agustus disebut sebagai wujud memaknai tumpek krulut, yakni memuliakan manusia melalui cinta dan kasih sayang. Dan arahan pemberian layanan gratis ini sudah tertuang juga dalam Perda Provinsi, ya, yakni pelayanan kesehatan gratis tumpek krulut yang ditujukan kepada wali kota dan bupati se-Bali. Pemerintah kabupaten dan kota diminta melaksanakan pelayanan kesehatan gratis dengan melibatkan seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta. Gubernur Bali dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Bali yang sehat, produktif, dan berkualitas. Dan program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini. Jadi, pelayanan kesehatan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan investasi bersama. Pelayanan akan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi hingga selesai, dan pemerintah daerah juga diingatkan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Semanggi.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Semanggi.

89,4 FM Suara Sunari. Listen to your hearts, pencinta Suara Sunari. Tentu sudah tidak asing untuk pencinta Suara Sunari menyimak lagu yang dibawakan oleh duo musisi rock asal Swedia, ya, Roxette itu nama mereka. Tahu kan? Pastilah, ya. Lagu yang berjudul Listen to Your Heart baru saja dikehadirkan di pagi hari ini. Yang sudah merequest juga, terima kasih. Lagu yang dirilis di tahun 1988, ya, di albumnya Look Sharp. Duo ini banyak menciptakan lagu-lagu yang menguasai tangga lagu dunia. Bahkan lagu Listen to Your Heart ini masuk di nomor 1 tangga lagu musik Amerika Serikat, ya, di tahun 89. Sudah kita hadirkan dan tentunya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di program Rock and Breakfast Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung.

89.4 FM, suara Sunari, pencinta suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung di program Rock and Breakfast ya. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan langsung bergabung di Facebook Suara Sunari, serta pastikan untuk tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Berita pagi ini dari proyek pembangunan Rumah Sakit Amerta Usada di Jalan Raya Sesetan, pencinta suara Sunari. Terjadi kebakaran ya Rabu kemarin sekitar pukul 10.30

di mana Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar mengatakan kebakaran terjadi di lantai 6 bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Adapun yang terbakar seluruh proyek bangunan lantai 6 berupa meja, kursi, dan bed pemeriksaan. Akibat kejadian itu, dua orang dilarikan ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar karena mengalami luka-luka. Kedua korban, seorang karyawan swasta dan juga petugas pemadam kebakaran Kota Denpasar. Kebakaran bermula saat sejumlah pekerja melakukan pekerjaan injeksi lantai menggunakan campuran resin dan juga katalis. Saat itu seorang pekerja berada di sekitar 2 meter dari peralatan yang digunakan dan membelakangi area kerja. Namun tidak lama kemudian terdengar suara letupan dan tiba-tiba sudah timbul kobaran api pada kardus yang digunakan sebagai alas dan melalap seluruh proyek bangunan di lantai 6 berupa meja, kursi, dan bed pemeriksaan pasien. Total kerugian masih ditaksir pencipta suara Sionari sebanyak 9 kendaraan BPBD Kota Denpasar dan mobil damkar Kabupaten Badung dikerahkan untuk memadamkan api. Dan seluruh korban berhasil dievakuasi dan diberikan pertolongan pertama dibantu oleh petugas. Ya, sementara sumber api yang menyebabkan kebakaran belum diketahui pasti, namun dugaan awal berasal dari kabel-kabel yang digunakan oleh pekerja proyek bangunan.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.